0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bensin dan Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
3: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, good morning sahabat Setara semuanya. Gimana kabarnya nih? Ya, senang sekali rasanya Kak Izen bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut dari mulai pukul 7 sampai lepas pukul 10:30 nanti ya. Ya, buat sahabat Setara yang mau gabung, silahkan yuk merawat di layanan teleponnya di 0812-4560-3335 atau di WhatsApp-nya juga di 0812-4560-3335. Nah, juga di Facebook-nya Setara Ciamis ya, bareng sahabat Setara semuanya. Yuk.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 08

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca.

0: 7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Oke, selamat pagi sahabat Setara. Ya, sahabat Setara stay tune di sini. Yuk yang mau gabung boleh ya di WhatsApp ataupun teleponnya di 0812-4560-3335. Ya, ataupun di Facebooknya Setara Ciamis. Oke, siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum. Sebentar. Halo.
1: Halo.
0: Ya, ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
1: dangdut bersama Jadasip Madu Ijo yang paling sih.
0: Yang paling sih.
1: Apa kabar, Aijen?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja. Gimana sebaliknya Teh Mawar?
1: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Iya.
1: Sama Teh, memang mati ayah. Berbeda luncur deh.
0: Ayah, ya, ya. Tuh acan dipasangkan sampai teh kabelna.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi kena mohon. Ya, mau lagu apa?
1: Punya.
0: Yang mana?
1: Pengen dari Gita Siang Malam.
0: Gita Siang Malam, oke siap.
1: Iya, salam-salamnya.
0: Mangga. Kata
1: izin duluan ya, semoga saya selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin.
1: Terus buat Dayi Yung Gurinak juga, terus buat RND juga, buat Teh Bayu Gocin, terus buat Tanyang juga. Buat Tang Doyeng juga, buat Tang Adam juga selamat pagi. Terus buat Api A.O. juga.
0: Mohon.
1: Terus buat Api A.O. Terus buat ICP juga. Terus buat Amanja. Terus buat Ian Styler juga selamat pagi. Terus buat Adoni juga. Terus buat Mas Nadi juga. Terus buat Mama Ui selamat pagi Mama Ui. Buat Mama Sherin juga. Terus buat Mama Elsa juga, terus buat Teh Puja juga selamat pagi, terus buat Sesi Ibi, buat Iknai-Iknai juga, terus buat Mama Idam, terus buat Bunda Panyalu juga selamat pagi, terus buat Teh Angelika juga, terus buat Teh Cisayong juga, terus buat Teh Kumpai juga, terus buat Bunda Hartini bersama Mas Junnya selamat pagi. Terus buat siapa lagi ya? Buat itu tuh Ibu Bandung. Terus buat siapa lagi ya? Buat tukang undang ke BC. Terus buat itu tuh sebagai buat Adin mau. Buat Dede Imron juga. Terus buat semuanya saja deh.
0: Semuanya ya dikumin. Oke, siap.
1: Semua sahabat Setara ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Aijen makasih ya.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar ya. Baik, selanjutnya ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip. Oke, okay, good morning Amanja.
2: Good morning to Jen.
0: Iya.
2: Hey Jen. Ariki.
0: Ariki.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah tuh ya.
0: Iya, sip. Gimana Amanja juga kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya.
2: Semoga pada baik selalu ya.
0: Amin Arya ya
2: selalu.
0: Alamin.
2: Buat sahabat Setara semuanya.
0: Amin amin.
2: Buat yang lagi mau on air juga semoga pada berhasil on airnya.
0: Iya, yuk nanti tunggu.
2: Tunggu terus sama Jen ya di sini di Setara.
0: Ayo sampai pukul 1:30 ke.
2: Oh gitu. Oh atau jadi jantan kuncen.
0: Kuncen ya, buat diborong.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Mohon mang. Yang lagu naon namanya?
2: Lagunya apa ya? Rupiah, rupiah.
0: Rupiah.
2: Dari Bang Haji, kalau Orino.
0: Siap.
2: Salamnya
0: buat siapa?
2: Buat Ajen duluan yang lagi tugas, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Mohon.
2: Terus buat Bunda Panjalu juga ya, buat Ibu Ketu, selamat pagi Ibu Ketu, selamat beraktivitas, sama Bapak Odonnya juga ya.
0: Mohon.
2: Terus buat yang barusan Teh Mawar ya.
0: Mohon.
2: Nyenggol ya Teh Mawar.
0: Ya.
2: Nyenggol Teh Mawar.
0: Nyenggol.
2: Mau disenggol lah. Babi. Setahun sama disenggol teh mawar di ciriannya ku abinya.
0: Lih dia teh mawar
2: tah. Kami abi on air disenggol teh mawar. Teh mawar teh keng banget mah disenggol. Setahunan.
0: Atuh karunya disenggol mah bisa dikejebur.
2: Dikejebur karena eta karena malongnya. Dan malong lagi saatan mah lodo.
0: Saat.
2: Tapi dia abis ngedapin loh.
0: Enggak tetap. Kade bisa di ten amanca di kejebur.
2: Paling di kejebur kan ya. Ya buat Teh Mawar ya, selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Mohon.
2: Terus buat Mama Ais juga ya. Sama Pak Elannya juga ya, selamat pagi Mama Ais. Terus buat Mama Ais Pasca juga. Sama mohon. Ayah Hansnya juga ya.
0: Teh Yuyun Gorinak, semangat selamat pagi Cina Amanja.
2: Mau di senggol lah, teramasihan baso.
0: Itu caku banget Teh Yuyun.
2: Teh Yuyun, nanti masihan baso sama di senggol.
0: Ditowel kata kalau di senggol.
2: Ya buat Teh Yuyun, selamat pagi ya Teh Yuyun. Selamat beraktivitas ya. Terus buat Tabib Ahong juga ya. Buat Mama Cahya juga. Terus yeah. Buat Kang Abdul juga sama Teh Abdul. Terus buat Ajo Holigan, buat Albes Gael sama Teh Yulinya juga. Terus buat Teh Dewi juga di Bantar Gedang. Terus buat Tentara Jenggol teh sahanya, Tentara Jenggol lah ngabsena. Api Aho, Tentara Jenggol lah.
0: Tentara Jenggol lah, Ita.
2: Bukan di Senggol, aku api nya Tentara Jenggol lah. Ya Aho ya, selamat pagi. Selamat Teh Lianya juga ya.
0: Mohon.
2: Terus buat Nutra On Air lah, Pak Asep Pawindan, Pak Asep Suyatno. Para On Air, terus Tentara Jenggol.
0: Kemana itu, Cinda?
2: Duka tuh. Ya buat Pak Asep Pawindan juga selamat pagi ya.
0: Mohon.
2: Buat Alip juga, buat Mama Yuli juga, Mama Elsa, Bu Teh Dahlia juga ya.
0: Mohon.
2: Buat Mang Ubat juga di Karangresik, selamat pagi Mang Ubat, selamat beraktivitas. Buat Teh Uni Yuni juga ya, ya. Yang lagi panen lihat di Facebook mah.
0: Maliwat
2: atau gaskan di setara.
0: Ya apa tuh diantos.
2: Diantos tuh Teh Uni cina tujuh panen. Ya selamat pagi ya Teh Uni ya.
0: Mohon.
2: Terus buat Mama Ica juga di itu. Kenapa? Ada yang lain ya?
0: Ada Sujun saya teh.
2: Kenapa cina?
0: Adiego Raja Pola cina kirian Amanja tarai nyenggol cina.
2: Oh sok. Kita tahu kami abis nyebatkan tarai nyenggol ke Adiego. Adiego nanti manco di setara
0: Nya sok. Kemana wae nya?
2: Kemana wae? Kadi tuh kadi ya jika nama. Ya buat Adiego ya. Adoyeng.
0: Adoyeng.
2: Anu ganteng bukan pada si Adoyeng mah.
0: King Olah cina. King Olah.
2: King Olah. Oh tanah teh. Omih hoyong awuk tak ka Adoyeng.
0: Gitu aja.
2: Oh, ke bandarnya ya tak.
0: Ya tuh kadi tuh Adoyeng kintun. Tak
2: Adoyeng cina kintun awuk suara ajen.
0: Ya mumpung borongan kan dia Adoyeng atau
2: Oh entah sok di atas itu dipaketkan.
0: Mohon. Teh Yuyun ke di antosnya Teh Yuyun basona.
2: Nah Teh Yuyun atau di atas ya di bayar gratis.
0: Oke siap.
2: Iya Teh Yuyun juga Adoyeng terus Api Ahui juga ya.
0: Iya.
2: Selamat pagi Api Ahui. Terus buat itu tuh. Kela Teh Dedeo, buat Teh Ita Cigantang juga.
0: Mohon.
2: Yang di Garut ada Teh Nuri juga, selamat pagi Teh Nuri. Buat Teh Amel juga. Pak Haji Endang tuh Kalangkung ya. Jadi Teh Masihan Eta, MBG. Selamat pagi Pak Haji, ngopi Pak Haji.
0: Hayu Pak Haji.
2: Terus buat Teh Jopa juga, buat Teh si Ibi juga ya. Buat Teh Nilam Cahya juga.
0: Iya. Spesialnya buat
2: Umi
0: siapa?
2: Umi Bojong Gambir juga. Buat semuanya aja tuh ya.
0: Semuanya aja oke okay,
2: sih. Udah lama kelamaan. Nah paling lagu udah ngangkat telepon lagi. Buat semuanya aja sahabat setara.
0: Oke okay, siap.
2: Selamat pagi, selamat berhasil kita. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Ajen yang lagi tugas bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Jadi itu aja.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amanja dari Manun Jaya. Ada Teh Amel juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Teh Amel Cikajang nih hadir minta lagunya DJ Selembut Salju. Salamnya suka buat semua sahabat Star aja deh. Makasih Kak Jen, sama-sama Teh Amel. Ada Kang Garut juga. Waalaikumsalam ya. Kemudian ada Teh Yuyun Gurinak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona dangdut bersama Jada Sip Baru Hijau yang paling sip. Lagunya Kerinduan. Oke, salamnya buat Aredi, Mah Eis, Da Umi Bogom juga, Kang Adul, Teh Bungsu, Pak Odo, Bunda Panjalu, Mah Ai Pasca, Mah Serin, Amanja, Kang Ujang Cilambiu, dan Mah Ojang juga, Mah Ica, Teh Dede, Kang Obar, Bah Adam, Kang Ajid, ada Api Ahui, Mah Indes, Kang Awol, Teh Mawar, Teh Puja, Arudi, Mah Elsa Lano, dia. Ada Mas Davi juga, kumca buat sahabat Setara, buat Aijen, metugas ja. Makasih, sama-sama. Teh Yuyun Gurina. Kemudian ada Bunda Ajahra. Assalamualaikum Aijen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dulu ah, semalam aku chat dihapus lagi karena aku kira udah tutup acaranya. Kemalaman chatnya kali ya. Jam berapa chatnya Teh Ajahra, Bunda Ajahra? Eh kok ternyata masih ada sampai segmen 4 ya. Jadi aku tidur deh. Chatnya jam berapa? Padahal semalam bagus nih banget carinya di Starama. Apalagi semalam bahas integritas ya. Sekarang kan beda acara ya. Pesona dangdut jogetin aja dong. Warikos lagunya itu aja. Pecah seribu. Nungguin on air dari tadi stay. Mendengarkan di radio Setara aja. Oke siap Bunda Ajahra ya. Ditunggu Aijen lagunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam chatnya jam berapa gitu Bunda Ajahra ya. Ada Dede Devi 2. Waalaikumsalam. Ya ada Kak Joholigan juga. Ada Abah Wensel Sampangan Yanyar Bali hadir pesona dangdut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ijen, selalam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Ya baik sahabat Setara yang mau gabung masih ditunggu ya sampai pukul 10.30 di pesona dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Pisocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perumega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: 107,7 Setara Radio Ciamis Tasikmalaya. Ya, yuk yang mau gabung boleh. Ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut. Sedasi madu hijau yang paling sip.
0: Okay. Yang paling sip. Oke. Iya. Pagi juga menjelang siang, Bunda.
1: Iya, selamat pagi juga menjelang siang. Ah, sehat ah siang ini.
0: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah. Pokoknya selalu sehat.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pesona dangdut bersama Dasasi Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
2: Apa aja.
0: Oke, siang juga Mas Jun. Apa kabar?
2: Ya, pagi dan siang.
0: Pagi jelang siang.
2: Belum?
0: Udah tadi di rumah pagi-pagi.
2: Di studio udah ngopi?
0: Enggak, belum.
2: Biasanya Mama Uis yang nganterin kopi.
0: Atau hanya diantos ya?
2: Saya aja ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Paling teh nyuyuan.
2: Ya mudah-mudahan selalu para keluarga ya ayah.
0: Amin.
2: Dijauhkan mara bahaya, dimurahkan rezekinya, karirnya tambah sukses ya ayah.
0: Amin, doa yang sama
2: amin,
0: ya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin, doa yang terbaik.
0: Amin.
2: Lagunya apa pun?
0: Lagunya nok, mangga. Mau apa?
1: Lagunya kepengin. Itu yang Aduhai, indahnya gitu.
0: Bang Haji. Aduhai, Bang Haji. Itu apa siapa?
2: Iya, Bang Haji. Iya, dari Bang Haji Rom.
0: Siap.
2: Aduhai, asihnya.
1: Udah.
0: Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat AAKJ sama keluarga, semoga sehat selalu ya ayah.
0: Amin.
2: Buat Kang Kevin, Bunda Erlita, Kang Adil, sama macanya Kang Adam. Tadi pagi ada Arendi ya.
0: Ada tadi Arendi.
2: Ya, terusan siapa lagi ya, Dede Indron, terus Kang Arya, Dede Bawel. Ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Terus Kang Doyeng, kau belum masuk Kang Doyeng ya?
0: Udah nge-WA Kang tadi Kang Doyeng masuk.
1: WA.
2: Terus Kang Doni.
1: Terus buat Mama Eli, selamat pagi Ma. Semoga sehat selalu ya Ma ya.
0: Amin.
1: Terus buat Ibi. Terus buat Ibu Teh Imas. Yantin, Mama Ferin. Halo Mama Ferin, selamat pagi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Adoyeng tuh ada lagi olah biasa cina.
2: Olah tempe, bikin tempe.
0: Bikin awug.
1: Bikin awug. Iya.
2: Itu ya yang warnanya merah putih ya.
0: Ada itu awug. Ya. Ada gak di sana ada awug?
1: Banyak.
2: Yang kalau kata saya mah bukan awug, karpet itu namanya.
0: Karpet.
1: Bohong, ketang.
2: Iya, karpet. Kalau di saya itunya ngatainnya
0: nyamanya
2: yang pakai kelapa itu kan warnanya putih sama merah.
0: Pakai gitu ya, tepung.
2: Iya. Dikukus itunya.
0: Ada Teh Mawar nih.
1: Oh iya, Teh Mawar. Selamat pagi Teh. Iya. Terus
0: buat siapa
1: perdana
0: lagi?
1: Tadi kejar-kejaran.
0: Buat siapa lagi?
1: Semuanya aja ya.
0: Semuanya aja siap dikumin. Ya, siap.
2: Spesialnya buat AKJ yang lagi tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya ayah.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Segala-galanya terkangen-kangennya buat Bunda.
1: Terima
2: kasih waktunya yuk.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jun sama Bunda Hartini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pesona dangdut.

0: bersama Dadah Sisi di Jawa Paling Sip.
1: Paling Sip, selamat pagi menjelang siang, Mama Eis.
0: Selamat pagi juga menjelang siang, Akka Z.
1: Iya.
0: Ngocot, A. Tadi saya udah masuk, pas habis durasi, disanggap kok already.
1: Pas lagu tadi tanya, pas CFD-nya.
0: Pas masuk ke habis durasi, telat ngangkat.
1: Oke, siap, mau lagu
0: gimana
1: apa?
0: Kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, baik ya.
0: Alhamdulillah, cuaca cerah di Gwani Cupu.
1: Alhamdulillah cerah baru santai.
0: Cerah di sini juga panas.
1: Alhamdulillah
0: musim
1: ya.
0: Musim kemarau ya.
1: Mohon ya saraat cenanya.
0: Saraat mohon ayat cai.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ada periogi panas periyoginya.
1: Mohon tak gitu. Mohonnya kan gua komo di sawah mahnya.
0: Mohon. Yang request lagu nanya.
1: Mangga naon Mamah Eis?
0: Hoyong si Adela.
1: Yang mana?
0: Naonnya dari Tata Sika. Oh iya. Satu Rasa Cinta.
1: Satu Rasa Cinta, oke.
0: Versi DJ banyak tahunya.
1: Satu Rasa Cinta DJ, oke siap.
0: Versi DJ-nya.
1: Siap. Salamnya.
0: Salamnya buat Kajian Kepayun untuk mantin tugasnya.
1: Mohon.
0: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan.
1: Amin, amin.
0: Kang Wono namanya Lungsur, Bunda Hartini, Bang Jun, selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan sehat selalu. Makasih sapaannya Bunda sama Mang Jun ya.
1: Iya.
0: Mau masrot. rakyatnya. Seheran Umar Asuk. Kang Kabunda Mawar, Rogi Haturan Rijang Rindi, Bunda Mawar. Kakanda Uhu, udah masuk ya tadi?
1: Udah, tadi udah.
0: Kakanda Uhu. Kedengaran tadi gak mau nyapa Mawis ya? Nyapa enggak?
1: Nyapa kayaknya.
0: Oh terdepan kalinya. Nyapa enggak? Kanggo ke Aredi ogenya Haturan Rejeng Enji Salma Kuatna. Kanggo Teh Indas Haturan Rejeng Enji Teh Kamanawainya Teh Indas.
1: Ya sibuk kali ya. Sibuk kali.
0: Sibuk kali. Atau mudah-mudahan saatnya bersama keluarga.
1: Amin ya Allah.
0: Sama Api Hao juga. Lijeng Enjing sama Bunda Liananya.
1: Mohon.
0: Sapa Pausna. Sama ke Bunda Panyalu, Pak Haji Odo, Lijeng Enjing. Sama ke Mama Ipaska. Lijeng Enjing, Mama Aisa selalu.
1: Amin.
0: Mama Serim juga aturan. Sama Kanda Uwi atasnya.
1: Mohon. Kang
0: Adam. Acepi, Acepi OG-nya.
1: Siap.
0: Kanggo Mama Rizki, Palihan Kujang. Mama Rizki Pagi Soleh, di Palihan Gudung Cupu. Teuni Yuni, Palihan Sitoran Samaya. Kanggo Kak Amanja, atau selamatnya tadi.
1: Atau tadi, mohon.
0: Kang Jang Celamun, OG Alisnya, atau Dijeng Enji, Mojang Kasiang. Kanggo Kak Bunda Ayu, Kanggo Tayun Gurina, aturan Ejeng Enjing Bayu Yun.
1: Mohon.
0: Lari manis sejung tipul ya.
1: Amin, amin. Ya, sibuk.
0: Selalu berkahnya.
1: Iya. Sibuk.
0: Sok selalu yang kan ke radio, jadi selalu AKZ.
1: Yuk ah, mumpung lembur ya. Mumpung di borong.
0: Di borongnya. Oh, dugi kak.
1: Mohon, dugi setengah dua.
0: Lagi mau mari ah.
1: Mohon, mohon.
0: Mohon atuh, so, ah, tambahin terus.
1: Siap.
0: Kanggo ke mama apa, kamu ubat. Adoli Kang Obes Aja Holigan ogenya.
1: Mohon. Siap.
0: Buang Budi Teh Adau. Oh, Mama Idam Teh Elsa nya.
1: Mohon.
0: Ayah Salong oge haturan. Ayah nyolok A.
1: Teh Ayah.
0: Oh, A.
1: Teh Ayah.
0: Kamalah nanya di saribuk penginten.
1: Mohon, mohon sibuk ya.
0: Kang Arya Dilaga, Kang Wilson, Kang Ujang Toge, Kang Oka, Kang Adul di Palihan Cibereumnya.
1: Mohon.
0: Mama Yuli nya. Kang Oka Teh Bungsu Teh Nuri di Palihan Garut Teh Amel Mama Lisna. Kang Sobirin.
1: Mohon.
0: Kang
1: siap.
0: Arya Dilaga sareng Si Ujang Bawel nanya hajuran Rijeng siang.
1: Spesialnya. Kang
0: Oka Sadayana wenya.
1: Ya, siap.
0: Dikumkeun.
1: Dikumkeun.
0: Sampai jet. Anu teu katawel mah ngapunten. Oh, Kang Doyeng ah.
1: Iya.
0: Kembali dok, Kang Dayeng.
1: Abi ayah, cina ye, Kang Sisi Rinyu, saha.
0: Oh, Kang Adul.
1: Oh, Kang Adul.
0: Kasih cirinyu di palihan Cibangun Cibareum, Mak.
1: Mohon siap.
0: Atuh yang ngijing Kang Adul. Saklebat atuh Kang Adul.
1: Ayo di atas ya.
0: Mohon di atasnya. Utami nama Kang Kaijen.
1: Mohon.
0: Lanjut tugas, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Siap, amin, amin. Siap, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamah Eis ya. Oke, ada sudah dua penelpon ya yang mau telepon nanti ya berikutnya. Ada Mamah Piandi, hai Sia, hadir, selamat pagi, sama-sama Kak Ijen ya. Ada siapa lagi nih? Ada Aroni. Ini salamnya yang benar ya, jangan disingkat ASS atau apa ya, semuanya sahabat Tara yang WA ataupun kirim, gimana tuh? Tulis salamnya yang benar ya, jangan disingkat-singkat gitu. Tulis salamnya assalamualaikum yang benar gitu ya, biar doanya nyampe gitu. Kalau disingkat itu nanti beda artinya ya gitu. Ya buat semuanya ya, salam kenal juga buat Aroni, buat penyiar radio Setara, semangat terus ya. Salam-salamnya buat Yun Gurinak, Bunda Mawar, Bunda Eis. Ada salamnya untuk semuanya ada ya, belum pada kenal, dari Roni Kawalu. Siap. Ada Adoling juga, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waemen, selamat siang. Ada Asep, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Ijen ya. Oke, request lagunya Darapu Sejarah Mungkin Berulang. Hanulis Ijen, sama-sama Asep ya. Ada Bang Budi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met pagi Kaizen San. Ya pagi juga Bang Budi. Sik asik. Oke, ada Kaizen hadir dengan pesona dangdutnya. Bersama Jadasi Manu Hijau yang paling sip. Salam sehat, semangat ceria, lancar-lancar selalu buat Kaizen San. Oke. Moga betah di Setara 101,7 FM Ciamis insyaallah. Salamnya buat semua sahabat Setaran dimanapun berada ya. Request ada dusta di antara kita. Oke, siap. Ada siapa lagi nih di sini? Ada Mang Obar Cilok hadir lagunya Jeritan Hati. Ya, oke. Ada Tony Somantri, pagi Kak Jen, pagi juga Kang Tony. Dari Galunggung hadir dengan lagunya Jangan Dendam dari Luciana Jelita. Kirim salamnya buat Kak Jen duluan, spesialnya buat semua sahabat Setara aja. Semoga pada saya selalu, Kak Jen, terima kasih, sama-sama ya Kang Tony. Ada Pak BBC juga ini salamnya ya, maaf ini mah ya. Salamnya jangan disingkat-singkat gitu ya. Undang BWC hadir minta lagunya Pengorbanan dari Mansur S. Salamnya buat semua sahabat Setara dimanapun ya. Dimana-mana ternya buat yang tugas aja, bertugas sampai tuntas dan saya selalu yuk ah. Ya amin, makasih ditunggu lagunya ya. Wassalam undang BWC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Charlie Helmi ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi salam buat semua sahabat Setara, semoga sehat selalu semuanya. Salam kenal buat Kak Jen ya. Salam kenal juga Charlie ya. Oke sahabat Setara ya, wah kita ke lagu lagi ya. Sampai pukul 10.30 ya di Pesona Dangdut bersama Jadasip Madu Hijau yang

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medika. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Ya, 101,7 Radio Setara Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 19 menit lepasnya dari pukul 10, sahabat setara semuanya. Ya. Oke, selamat siang saja yang sudah gabung. Ada siapa tadi, Teh? Ada Mama Idam hadir ya. Ada Adian, ada sih paling jauh yang paling sip. Lagunya Bahagia Ranting Yang Kering versi DJ buat sahabat setara. Metagi Hatur Nuhun Kaizen sama-sama. Oke, baik ya. 20 menit lepasnya dari pukul 10, sahabat setara semuanya. Sayang sekali kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara nih di programnya Pesona Dangdut bersama Yanda Sip Penuh Jauh Yang Paling Sip. Terima kasih yang sudah gabung ya, baik itu di telepon interaktif ataupun di WhatsAppnya di 0812-4560-3335 maupun di Facebooknya Setara Ciamis ya. Mohon maaf bila ada telepon yang gak sempat terangkat ataupun WhatsApp yang gak sempat terbaca juga di Facebooknya karena kita terbatas oleh waktu gitu ya, oleh durasi gitu ya sahabat setara. Dan mohon maaf bila ada lagu yang gak sempat terputar lagi ya. Oke, tapi jangan kemana-mana sahabat setara semuanya. Nanti Kaizen akan nemenin di program Melody Memory bersama Jada Sip Pandu Hijau Yang Paling Sip sampai pukul 14 ya. Jadi tetap stay tune di sini yuk, jangan kemana-mana.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Mau makan dulu gak Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.
2: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
3: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
2: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
3: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
2: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
3: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
2: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
3: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: mendapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.
3: Lebih baru, lebih fresh. 101.7 Tara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori, melodi,

Ya, 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Ya, selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Ya, kabar baik ya semuanya di siang kali ini. Kembali ya di siang kali ini dari pukul 10.30 sampai pukul 14 di programnya Melody Memory bersama Jadasi Paduja yang paling sip. Masih bersama Kak Ijen sampai pukul 14 ya. Yang mau gabung boleh ya ditunggu di telepon atau WhatsApp-nya di 0812 456 03335, juga di Facebook-nya Setara

0: Jak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

mendapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: 101,7 Stereo Radio Ciamis Tasikmalaya. Yuk, yang mau gabung boleh ya di telepon atau di WhatsApp-nya di 08124560-3335 atau di Facebook-nya Setara Ciamis. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sih.
0: Yang paling
1: selamat
0: sih.
1: Siang, Asep Jen.
0: Siang juga Teh Mawar.
1: Iya, pertama lagi masih.
0: Nih. Gak apa-apa.
1: Request lagunya.
0: Mangga.
1: Pengen Tak Sedalam Ini.
0: Tak Sedalam juga. Ini.
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari aduh lagu ini kan.
0: Tak Sedalam Ini.
1: Iya.
0: Dari Arif. Arif gitu. Mm-hmm. Ada.
1: Iya. Siap. Masuk enggak?
0: Ada.
1: Oh, ya salam-salamnya sama Dikumin aja ya.
0: Dikumin
1: buat
0: aja.
1: Oke,
0: siap. Siang,
1: beristirahat aja. Mohon. Buat Kak Ijen tugas sampai tuntas. Terus yang kedua buat keluarga aja. Makasih ya, Ijen.
0: Sama-sama Teh Mawar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip. Oke.
2: Yang enjing majang kasiang Teh Ujian.
0: Iya, selamat siang juga Abah.
2: Siang siang.
0: Iya.
2: Ayong request lagu anu ya angin malam teh.
0: Angin malam.
2: Angin malam tapi nu blues persen ya nih. Blues versi.
0: Dua versi.
2: Mohon blues versi.
0: Oh siap.
2: Nah, blues.
0: Angin malam. Ya siap oh. Sambil dicari salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk yang barusan deh siapa saja?
0: Teh Mawar.
2: Teh Mawar, yang selamat siang.
0: Mohon.
2: Kang Idin, Maresi Pasole.
0: Iya.
2: Teras Boys, Teh Ihat, Babe Ajis.
0: Mohon.
2: Aki Layung.
0: Mohon.
2: Maresi Pasole, Bunda Bojong Jengkol, Bunda Bandung, Bunda Panjalu, Kang Odo, Wijang Sansar, Wijang Enjin, Wijang Kasiang.
0: Abah Damang, Kat Saur Adoyeng.
2: Alhamdulillah, mohon tuh Adoyeng, Wijang Siang. Apunten, ya dan sampai tiasa lebet deh, karena Kartika mah Adoyeng. Kang Haji Nang, Nupager Agung. Kang Ajinang, teras Kang Aep, yang santan, yang siang, santan, sebagai yang ingin.
0: Mohon atuh.
2: Yang santan dari teh, kaje.
0: Pada malam mingguannya juga.
2: Mohon malam mingguanan kan kayak biasa mancok payunan radio abah mada sambil ngiringan karaoke.
0: Siap.
2: Urang kumkeun ya.
0: Dikumkeun wae.
2: Ejen Kasadayana sahabat para 107,7. Ciamis. Wilujeng siang. Wilujeng marancen damel. Khusus sama tukang oka ejen wae nu di marancen damel. Mugia tiasa marancen damel di Karang Sena.
0: Amin.
2: Salayan dipasihan kesehatan sapa paosna.
0: Amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap. Ya angin malam dari Bruri ya.
2: Oh.
0: Siap. Patur nuhun sama yuk. Oke, selamat siang juga di sini sudah gabung ada dari siapa? Ada AAC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ajen. Siang juga masih selalu stay tune nih di Stara. Gimana nih siarannya, masih semangat? Insya Allah semangat nih. Yuk, koma digorolongkeun eta baso. Aduh, ya semangat. Request lagunya ya, lese penuh kepala suan. Salamnya buat Aijen yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, kumaha saja. Kumahakum saja buat semua sahabat Setara dimanapun berada. Hanupis sami-sami Asep ya. Kemudian ada Adoling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aka Ijen sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama ya. Request lagunya Digta Pecundang Sejati, makasih. Tapi itu Digta mah masuknya pop yang baru, Adoling. Boleh diganti yuk ini mah yang lawas-lawas gitu ya, sahabat Selara. Jangan salah gitu. Kalau yang baru mah malam Jumat gitu kalau gak salah ya. Kayak Digta gitu. Ini mah yang lawas-lawas ya, sahabat Selara. Oke, selamat siang juga Teh Komala Sari ya, hadir siang-siang juga. Ada Teh Yuyun Gurina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori ya, dibalik. Bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Sembilu. Oke, salamnya buat Aredi, Mahis, Umi Bogam, Kang Adul, Teh Bungsu, Pak Odo, Bunda Panjalu, Pak Aipaska, Mah Serin, Amanja, Kang Ujang Cilambiu, ada Mah Ojang juga, Mah Ica, Teh Dede, Kang Obar, Bah Adam, Kang Ajid, ada Api Ahwe juga, Mah Indas, Kang Awo, Teh Mawar, Teh Puja Arudi, Mah Elsa Lanu, Demas Dapi, Kungja buat sahabat Sara, buat Kaizen, metugas ya, makasih, sama-sama. Oke, kemudian ada siapa lagi nih di Facebooknya juga? Adoling ya, sudah. Ada Abah Waisel Sampelangan, Ganyar Bali, hadir Melodi Memori. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Izen, salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama, amin ya Allah Rabbul Alamin. Ada Teh Nyai Cisayong juga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir ya. Yuk, yang mau gabung masih ditunggu ya, sampai pukul 14 ya, di Melody Memory, bersama Cadasi Paduh Jauh yang paling sip. Di WhatsApp atau di teleponnya boleh ya, di 0812 4560 3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar, alamat Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur, alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon, alamat

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: 101.7 FM. Stara Radio Ciamis. Your local station. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus dekat.

0: botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
1: 101.7

0: sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana geulih gaduh panyawas sapertos Bapak di non mere sembatkeun.

0: dhuwur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5 RW 1 Kecamatan Bangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocat, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Ya, 101,7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita, Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kaizen di programnya Melody Memory bersama Cada Sip Madu Hijau yang paling sip. Oke, yang mau gabung boleh yuk. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory bersama Cada Sip Madu Hijau yang paling sip.
1: Aduh.
2: Apa kabar kembali A Kije?
1: Alhamdulillah baik, Mas
2: Jun. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu. Nah, pasti udah ngopi ya. Oh, bundanya ketiduran kayaknya ini.
1: Ini baru ini teh gogoleran nembet teh.
2: Iya, bukan langsung ya gitu. Lagunya di saat aku sendiri aja, Ije orang sendiri.
1: Kemana atuh balada?
2: Lagi tidur tadi barusan habis minum obat itu udah tidur.
1: Oh,
2: pokoknya mah salam-salamnya buat Ije, mudah-mudahan saya selalu ya Ayah.
1: Amin.
2: Yang lainnya adikku mungkin dikumkan aja semuanya ya Ayah.
1: Oh, siap.
2: Mudah-mudahan Pak ada selalu. Terima kasih ya Ayah.
1: Oke.
2: Okay, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jun, aduh meniru rusuhan. Iya, ayo boleh yo yang lainnya. Oke, tapi ini di saat sendiri mah ada dali ya. Ini mah yang baru atuh Mas Jun. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Aijeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
3: memori bersama Jadasip Nabi Jo yang paling sip.
1: Yang paling sip. Oke, selamat siang Teh Wati.
3: Semuanya ya, selamat siang.
1: Oke, mau lagunya apa Teh Wati?
3: Jakarta Penang. Jakarta Penang.
1: Yang mana?
3: Jakarta Penang.
1: Oh, Jakarta Penang. Ya. Oke. Okay. Salamnya buat
3: semuanya.
1: Ya.
3: Semuanya selamat siang. Buat Aijen yang lagi tugas. Udah ya Aijen.
1: Oke, okay, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Wati. Ya, antara Jakarta dan Penang. Oke, Povi Mercury ya. Di saat sendiri Mas Jun itu mah lagu terbaru atau itu mah boleh diganti yuk Mas Jun. Ini yang lagu lawasnya. Oke, selamat siang saja. Ada siapa nih? Aduh mama, ya nanti ya yang telepon sudah dua yang masuk nih. Ada Teh Sari, ya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Teh Sari, request lagunya Api Kehidupan, ya tadi sudah. Salamnya buat semua sahabat setara, makasih ah, sama-sama. Ada Teh Uni Yuni, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinkas Rancamaya hadir. Regas hanya satu persinggahan, salam ya buat semua fans setara dimanapun berada, moga sehat selalu. Oke, Adoling bukan ku tak sudi, sudah tadi ya. Ada Teh Cigantang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir DJ mau lagunya Optimis ya dari Atik CB. Salamnya buat DJ dan semua sahabat setara aja. Oke, sama-sama. Di Facebooknya juga selamat siang, ada siapa lagi? Ada Teh Ita Parida, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ciberem Cipari hadir. Ada Kang Joholigan hadir juga Manco. Ada Mang Dian, ya ada si Padu Hijau yang paling sip, lagunya hanya segelintir. Oke, sahabat setara, setia setara, sore ceh ya. siang jelang sore. Makasih Kak Ijen, sama-sama. Oke, selamat siang saja. Ya, mungkin di siang kali ini lagi pada ngopi, lagi beristirahat, atau lagi siap-siap mau malam mingguan ya, sahabat setara. Yang mau gabung boleh yuk, sahabat setara, di teleponnya, juga di WhatsAppnya di 0812-4560-3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Ada Ibu Bandung juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara FM, kamana hungkul Ibu Bandung ya. Request Lentera Cinta, salamnya buat Ejen yang aduh hai hai hai. Oke, semoga sehat selalu buat semua sahabat Setara yang cara rantik, yang gara ranteng. Met Maranco, teruhun dari Ibu Bandung ya, sama-sama Ibu Bandung, kemana hungkul ya Ibu Bandung. Ya ada Pak BBC, ada alias Kang Undang BBC hadir nih lagunya Demi Cintaku dari Hetty Gus Endang ya. Salamnya buat semua sahabat Setara di mana saja berada, spesialnya buat yang tugas aja, semoga sehat selalu dan bertugas aja sampai tuntas. Oke, yuk ah, wassalam Undang BBC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Setara semuanya. Oke, ada apa nih lagunya? Dari Jakarta Penang dulu ya. Oke. Tetap stay tune di 101,7 Radio Setara Sukacita Ciamis Tasikmalaya sampai pukul 14 saja di Melody Memory bersama Jada Sip, madu hijau yang paling

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Polah, nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.

0: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemala ya. Masih bersama Kai Jen San ya, sahabat Star semuanya. Di programnya Melody Memory bersama Cada Sip Madu Hijau yang paling sip. Oke, yang mau gabung boleh ya. Di telepon juga WhatsApp-nya di 08124560-3335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Melody Memory.
0: Melody Memory.

0: Bayang tanggal kajian menjalankan tugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin amin ya lah, Allah, amin.
0: Atas iya atas makan siang.
1: Bade kayak sekedap deh. Oh,
0: atas mentepan maafos.
1: Alhamdulillah atas.
0: Ya, mohon. Kantun makan siangnya.
1: Mohon ya.
0: Mohon. Ajangnya.
1: Mangga.
0: Kang atas halabat seurnya.
1: Mohon lumayan.
0: Ayo radio mah mantang wae pi aing ninggan kan namanya tahun bawa siang heula.
1: Mohon atuh teh sawios yang ngecas heula kibonya.
0: Mohon sambil dicas.
1: Mohon pada malam mingguan kapan ya, Mama?
0: Mohon pada karaokean kayaknya.
1: Oh, mohon.
0: Malam mingguan setara karaoke.
1: Siap.
0: Mohon. Kang Teh Mawar tadinya Pang Payuna lebet.
1: Mohon.
0: Mohon rejeng siang Teh Mawar, Bunda Mawar. Bunda Hartini Bang Jun yang atas lebat tadi.
1: Mohon, tadi Mas Juna.
0: Oh, Mas Juna hukumnya.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Sorry Ibu Bandung. Panggilnya. Ibu Bandung makan siang apa makan nasi, Jena?
0: Oh, makan nasi Mbak Buban. Salahnya Buban. Makan siang. Makan nasi di waktu siang ya.
1: Tak gitu atunya Ibu Bandung no mohon, lengkap nama.
0: Ari jangan salah lepas ucapnya.
1: Mohonnya. Aduh.
0: Makan nasi di waktu siangnya.
1: Tak gitu.
0: Selamat Cerah. Siang Buban, sehat selalu.
1: Amin.
0: Kanggo kabujeng ogenya Bunda Ayu. Ya kalong. Teteh Indah, sejak siang kanggo ka Bunda Panyal oge harang pagi odon.
1: Kanggo
0: mai pasca ayahan keluarga salah satu kuasna.
1: Amin ya Allah.
0: Mama Sherin, ada selebat?
1: Teh Acan, naju sibuk panginten.
0: Sibuknya, kakak anda uhuy, sejak siang, Aredi, Arendi, Apatah.
1: Mohon.
0: Kanggo ka Andoye, Adide Imron, Ajo Holigan, kebetulan jam siang.
1: Mohon.
0: Adoling, Kang Obes Dayal, ogenya.
1: Yeah.
0: Kang Adam, tadi teh ke kuping ayah Abah Ampera nya lebat.
1: Mohon tadi ayah.
0: Mohon. Mohon Payuna nya Pak Abah Ampera. Beri jam siang, sehat sapa puasna Abah Ampera.
1: Amin.
0: Mohon Kang Loka, Kang Arya Dirata, Sujang Bawel. Kang Ujang Toge, Kang Loka, Kang Wilson, Kang Loka, Kang Adul,
1: yeah.
0: Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Amel, Kang Loka, Rendra, Kemong Kampung, Kang Ajit, Kang Mama Ainanya di Parian Cirehnya, Wijen Siang.
1: Mohon.
0: Arena Bastian, Oge, Haturan, Wijen Siang, di Parian Bandung Barat, nih. Sekarang saya di sana, di Parian Sodong, Haturan, Wijen Siang. Teh Randran, Teh Uni-Uni, di Palihan si Turan Samayanya.
1: Ya, tadi sudah.
0: Mohon, Kanggo ka Mama Rizky Pagi Soleh.
1: Mohon.
0: Kanggo ka Mama Rizky, Mario.
1: Kang Doling tuh, mie ayaman heula cenah mah eis.
0: Wah.
1: Besaur ka Doling aboh, mie ayaman heula cenah.
0: Oh, sok atuh saloyongkeun ayam na. Saloyongkeun ka dieu tak ka ijen cenah bari makan siang.
1: Hayu Teh Yuyun nya.
0: Teh Yuyun gurinak teh basonanya.
1: Mohon
0: deuh. Saloyongkeun cenah paketkeun paketkeun nya.
1: Mohon atuh hayu paketkeun ya. Uyos dititipkeun ka Mang Paket ge.
0: Mohon. Dipaketkeun Teh Yuyun. Saloyongkeun teh di atas ya. Karesan pada iya makan siang cenak ka ekrejen.
1: Iya ta.
0: Aduh rawa saya kia pambasonya.
1: Mohon aduh. Mending ngolai kia adoling aduh.
0: Seger.
1: Oke siap. Spesialnya buat siapa mas?
0: Spesial sama kanggo sahabat-sahabat saranannya.
1: Mohon.
0: Rijeng siang pada saudara-saudara posna.
1: Amin
0: utamina,
1: ya Allah.
0: Amin. Spesial utamina kanggo ka ekrejennya.
1: Mohon.
0: wilayah siang, wilayah istirahat, wilayah makan siangnya.
1: So. Mohon ya.
0: Mudah-mudahan lah ya AMBG-nya.
1: Mohon atau amin. Makan nasi ya.
0: Jadi mah euy sate tae nu nyaloyongkeun.
1: Aduh, alungkeun we atuh lah.
0: Mah ya wadading.
1: Alungkeun we atuh caket ieu tadi.

0: file anak ke arah sana ya mantap di Gunung Cupu. Di dia di Pali dia. Di Pali gitu. Pertama lima di Gunung Cupu. Dia sangintun kadinya cakak ke utara.
1: Mohon siap.
0: Mohon ke sana sepaktasnya.
1: Siap, khususnya saya tetap sawios ya.
0: Atenon kakak Ijen.
1: Sami-sami, mahalis.
0: Karena waktu senangnya.
1: Siap.
0: Di antas laguna.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis Trisin. Kasih ya. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melodi Memori.
2: Melodi Memori bersama Cedasit Muda Hijau yang paling sehat.
1: Oke, selamat siang Teh Nuri.
2: Siang juga.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, kabarnya lagi baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik juga.
2: Alhamdulillah, lagi baik juga ya.
1: Iya.
2: Cuaca gimana sekarang di sana?
1: Gimana? Kuma?
2: Cuacanya gimana sekarang?
1: Cuacanya, ini rebrai. Gimana nih, Kak? Mendung panas gitu. Di Garut iya, gimana?
2: Kalau di sini mah mendung.
1: Mendung?
2: Iya, tapi belum turun hujan.
1: Gitu ya.
2: Iya, baru mendung aja.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oke, okay, lagunya mau apa?
2: Lagunya dari Bung Iwan Fals sudah belum?
1: Barusan yang terlupakan sudah.
2: Sudah ya, ini baru muncul. Jadi belum tahu ya lagu yang udah diputar. Yang disiapkan udah ada apa aja?
1: Yang disiapkan ada tadi di batas kota ini Mama Eui sama Plus Plus penyanyi muda. Mau ini aja?
2: Apa itu ya? Di batas kota aja tuh lah.
1: Di batas kota iya, samain aja sama Mama Eisnya.
2: Iya betul. Saya bingung sih kalau yang lama-lama tuh belum tahu semuanya.
1: Gitu ya.
2: Jadi gimana ya? Tapi suka ya, tapi nggak tahu judul-judulnya gitu kan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Genjet kali ya Teh Nuri genji.
2: Iya mungkin sekarang ya seperti itu. Kirim salam dulu ya.
1: Mangga.
2: Buat adulannya lagi tuh guys. Ini sama siapa?
1: Ini sama Kak Ijen.
2: Oh. Salam kenal juga ya dari Nuri ya.
1: Mohon.
2: Soalnya baru masuk sekarang.
1: Ada Adoling nih, sehat selalu Teh Nuri.
2: Iya, makasih ya buat Adoling, sehat juga ya. Ada ini lagi coba lagi ya, saya tadi.
1: Oh iya.
2: Iya, ini ya. Kan sambil masuk.
1: Gitu ya.
2: Iya, betul sambil ngasuh ya.
1: Dedenya mau on air kali ya.
2: Iya, ini kan mamanya belum pulang ya pukul segini, jadi mungkin udah ya udah mau ketemu mamanya kali.
1: Oh iya.
2: Iya. Salamnya pada spesial kalau saat ya.
1: Oh,
2: buat semuanya sahabat setara aja ya.
1: Oke, siap dikumin.
2: Semoga pada sehat selalu ya semuanya.
1: Amin ya Allah.
2: Terkebangetannya buat jadi yang lagi tugas ya. Semoga diberi keberkah dan kelancaran selalu.
1: Amin ya Allah. Alamin. Siap.
2: Terima kasih ya ditunggu lagunya.
1: Siap, Teh Nuri.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Adoling yuk, Wilujeng Siang, Dimi Ayaman, aduh mantap ya. Ada Aman Khan, Wilujeng Siang, Tia Ale, Lihwan, Jena, aduh. Siang juga, Aman Khan, oke, ada Tasela Agis. Oke. Ada Bang Budi, judulnya Momong Si Buah Hati Aja Teh Nuri, cenah. Aduh, iya mantap tuh. Oke, Abang Budi, ayo mau lagu apa Bang Budi? Yuk, sahabat setara semuanya yang mau gabung boleh ya di Facebook atau di WhatsApp juga teleponnya di 081245603335. Ya. Yuk kita makan siang dulu sahabat setara semuanya. Ya sambil diiringi lagu-lagu nostalgia gitu ya. Di 101,7 Radio Setara Sukacita Ciamis Tasikmalaya bersama Kaizen di Melody Memory bersama Jadah Sip Madu Hijau yang paling sip.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok ngaros lalungse, lemes,

0: Dan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kak Ijen, ya sahabat Setara di programnya Melody Memory bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling ngesip. Yuk, yang mau gabung masih ada waktu yuk, boleh ditelepon juga di WhatsApp-nya di 0812-456-0335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis.

Ya, selamat siang, ada Abah Ijaya Wijaya. Sampurasun, sampurasun rampes. Selamat siang, Melody Memory. Bersama aja ada sip, madu hijau yang paling sip. Oke, ini sama Abah Ijay. Di Sukaratu Galunggung, Kak Ijen. Oke, lagunya Dunia yang Hitam. Oke. Ternuhun, Abah Ijay. Ya, ayo atau kita makan nasi di siang hari ya. Sahabat Star semuanya, sudah pada makan belum nih? Ya, atau sedang beristirahat, selamat beristirahat saja ya. Ditembang nih dengan sajian lagu-lagu tembang kenangan gitu ya. Semoga istirahatnya tenang gitu ya. Oke, sahabat Star semuanya. Apalagi ini ya, ada yang lagi ngopi ya, ada yang lagi mau siap-siap di malam minggu. Oke, amankan makan bakso di Sangoan. Beh, meh betah, meh mantap cenah. Beh, mantap atuh. Atuh kadikin tuh, ah, amankan yuk. Di antos pokoknya nama, ah, amankan. Oke. Ya, sahabat Star semuanya. Apalagi ya di siang kali ini, makannya tuh yang anget-anget gitu ya. Kayak ngopi ditemani dengan pisang goreng ya. Ya, sahabat Star. Ya, pisang goreng itu ya, sahabat Star, memang selalu punya tempat istimewa di hati banyak orang, terutama orang Indonesia gitu. Aromanya yang cukup harum mengepul dari dapur di siang maupun sore hari mampu membangkitkan kenangan masa kecil ya. Nah, tentang cemilan hangat yang dinikmati bersama keluarga. Tapi ya sahabat Sara, banyak orang yang merasa kecewa ketika pisang goreng buatan sendiri cepat lembek gitu ya, gosong sebagian atau tak lagi renyah setelah dingin. Nah, padahal sahabat Star, rahasia keberhasilan resep pisang goreng renyah tahan lama itu bukan hanya terletak pada bahan dan adonan, melainkan yaitu pada kestabilan panas saat proses penggorengan. Nah, mengapa nih pisang goreng itu gagal renyah, sahabat Star? Nah, pisang goreng yang gagal renyah bukan semata-mata karena salah resep. Nah, kunci utamanya itu justru ada pada proses fisika sederhana, yaitu penguapan udara dalam adonan harus terjadi secara merata dan stabil. Nah, ketika api terlalu besar, sahabat Stara, ya, bagian luar pisang bisa cepat gosong. Nah, sementara bagian dalamnya masih mentah. Sebaliknya, nah, jika api terlalu kecil, malah menyerap minyak berlebih hingga hasilnya lembek dan berminyak. Nah, selain ke itu, ya, panas yang tidak merata juga menjadi penyebab utama hasil gorengan yang tidak konsisten. Ada bagian yang kering tetapi sisi lainnya masih lembek. Nah, oleh karena itu, keberhasilan membuat pisang goreng renyah tahan lama tidak hanya bergantung pada bahan berkualitas, tetapi juga pada kestabilan panas kompor yang digunakan, sahabat Star ya. Baik, sahabat Star semuanya, tetap stay tune ya. Masih bersama Kaizen di Melody Memory bersama Jada Sip, padu hijau yang paling sip.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Tumen pengguna produk cerdas sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Sedasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Abtalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Nyantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Oke, selamat siang. Ada siapa ini? Halo Kak Ijen, request lagunya dong buat semua sahabat Setara. Lagu singkong keju, terkhusus salamnya buat Kakak Elang. Dan semangat untuk Kak Ijen. Satur nuhun. Baik, sahabat Setara semuanya. 34 menit, lepasnya dari pukul 13 ya, 35 menit. Saatnya Kak Ijen pamit dari ruang dengar sahabat Setara semuanya. Terima kasih yang sudah gabung, baik itu di telepon, WhatsApp juga di Facebooknya ya. Mohon maaf bila ada kata ataupun WhatsApp, Facebook juga ya, komen di Facebook juga, telepon yang tidak diangkat, tidak terbaca ya, karena kita terbatas oleh waktu ya sahabat Setara. Ya, jangan pernah menyerah pada kritik, tetapi gunakanlah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01, yang bertugas Kak Ijen, pamit undur diri sahabat Setara semuanya. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi pagi. Ya, sehat-sehat semuanya, dilancarkan segala urusannya. Happy weekend, selamat bermalam mingguan. Ya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99, AB Cilolohan.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

Dengarkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kuda suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.
2: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang sora patepang dengu di jalurna 101,7 star radio Ciamis. Anu di jumantarakeun apalihan jalan Purbasari dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01 Sindang Kasih Ciamis. Kumaha daramang? Mangga anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atanapi hubungi di nomor 08124560-3335. Aya ijal bade ngagoengkeun kawis Sunda anu disponsoran ku produk Jada Sip madu hijau yang paling sip. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di
4: sarangan Jada Sip madu hijau yang paling
3: sih.
4: Yang siang majang kasantan
3: hijau. Lujeng siang oke. Teh mawar.
4: Madamang.
3: Alhamdulillah damang teh mawar.
4: Atur nuhun atuh. Alhamdulillah lanjut sehat.
3: Nyuwun kawina. Mangga bade kawih.
4: Tong Korejat diri dewe Sumbang. Ngorejat. Mohon. Ikut salam natal tak ikut kita ini. Mangga. Badan sehat, salam sarjana. Terasa ngoka api ahuy. Terasa ngoka arendi juga. Terasa ngoka diholigar. Terasa ngoka kan ada. Terasa ngoka kang doyeng. Terasa ngoka manja. Terasa ngoka kipe. Jengsi yang menjengka sonten. Terasa ngoka bunda panyalu. Terasa ngoka Mama Seri, terasa ngoka Mama Elsa, terasa ngoka Mama Ui, terasa ngoka Ibi, terasa ngoka Bunda Hartini, Serang Bang Juna, terasa ngoka Radenya, terasa ngoka Bunda Ayu, terasa ngoka Api A.O, Serang Teh Indahnya, Haturan, terasa ngoka BBC, terasa ngoka yang Taylor juga, terasa ngoka Teh Puja, terasa ngoka Teh Dede, terasa ngoka Teh Bungsu, terasa ngoka Tadayana weh dikumkan ya mon.
3: Dikumkan.
4: Tapi ya para ranco di Naraja Selang-Selangan.
3: Aha.
4: Ngoka Ijang Haturun karena penampian anak.
3: Aha. Assalamualaikum. Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum, Aija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih bisa menjaga sip di hijau yang paling sip.
0: Paling sip.
1: Punya pada yang boleh jelas yang Aija yang Aija ngebidu konten nama
0: Kawihna.
1: Mungkin Kawihna.
0: Mohon mangga Kawihna pada naon.
1: Iya, ada pasang mimojang dari itu Sumbang. Jajaka sang mimojang. Jajaka sang mimojang.
0: Mohon.
1: Dari itu Sumbang. Ada enggak?
0: Ada. Kindan salamnya.
1: Ini pada Yama, Ulijin siang. Mulai ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhanan naon? Tiasa dicarieskeun keluhanna.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kusik di napanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya gak ada guna. Bapak Haji Endang, Manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, telah sok kaluaran cai, telah ada bapak mama maklum, saadin di dinten gak ada mal, natap komputer di enjing, duwi kawangi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabite nyubian gak galah di radio, mama

0: Di soca, sarang dikecerken karena soca. Nah, memang pertama taman memenuhi perih sarang panas, tapi saat tosna ditinggal lihatnya katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela. Nah, pas guga bobot teh, walah, eta kokotera kalah luar, neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cingpa nyobian, abis bade kecer. Alah, pa bener merawas pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perbahananya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesan nak sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesana kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karaos ku abi oge pisoca bikin mata sebening kaca. Hatur nuhun pisoca.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun tahaji endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
2: Masih di 101,7 Sarada Camis, Stara Sukacita, Suara Stara Camis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Gusim Kuring Ijal dina pidangana irama pasundan ya. Ayo anu pada ngiring ngarojong jasa ngalangkungan kolom komentar atau tampi hubungi nomor 08124560335. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Irama pasundan di sanganku jadasi maru hijau anu paling si.
2: Anu paling si.
3: Wilajeng siang menyangka sonten aijal.
2: Wilajeng siang.
3: Oke. Damang aijal.
2: Alhamdulillah damang, Mois. Kuma kabar?
3: Alhamdulillah damang. Tepang dinya dina siang iu. Alhamdulillah damang.
2: Alhamdulillah.
3: Suasa gerahnya, aduh ni panas iu.
2: Gerah di sini mah mendung.
3: Mois. Mendungnya.
2: Mohon.
3: Terus atuh mudah-mudahan masih aya hujannya.
2: Mohon.
3: Ame ieu geuning sejuk. Ame segera teuing aja. Separuh segera teuing aya hujan mudah-mudahannya.
2: Amin amin.
3: Periogi cai. nanti kalau domang geuning pada mulai listrik teh aja.
2: Oh di dieu pareum wae.
3: Mohon baru main gening ah. Sama di game ini dua kali. Mati lampu deh. Kakirangan iya penginten sai. Halo dok.
2: Mohon halo dok ayahnya.
3: Mohon. Nyun kan kawin nak.
2: Oh mangga badai kawih naon.
3: Kawih nate hoyo sarua jeng bohong.
2: Sarua jeng bohong.
3: Mohon.
2: Ada ayah.
3: Ayahnya,
2: mohon. Kintun salam nak.
3: Kintun salam nanya harati payun, kanggo Aijal, anu nuju tugas mudah-mudahan Aijal dipastikan kesehatannya salawas nak.
2: Amin, amin.
3: Pangkat teh mawar tadi pas lebarnya pang payun nak.
2: Mohon.
3: Aturan nuju santen. Sarang tadi teh sanu kadoa teh.
2: Teh wati.
3: Teh watinya,
2: mohon.
3: Ayah nama alhamdulillah sering lebar teh wati. Mm-hmm. Mas Tora katanya kalau teh wati oleh jeng siang macam kasonten kanggo ka teh mama Sherinnya oleh jeng sonten mama Ipas kauge teh Indas kemana wainya mami Indas mudah-mudahan damang siapa pos nanya teh Indas
2: amin amin
3: on sarang ke APHOGE keluarga mudah-mudahan pas kesehatan oleh jeng siang macam kasontennya kanggo APHO. Sekeluargi

0: panggil siya Kang Oka, Mama Rizky, Mama Aryo, Teh Elsa, aturan yang siang, Mama Idam, Teh Dede, Teh Yun Gurina, Kang Mama Apos, Kang Ubat, Kang Asep Cupe, Pagi Enang, aturan yang siang, Teh Uni Yuni, Kang Mama Rezi, Pagi Soleh, Kang Mama Abah Jirui, ngisi doro wae, Abah Adang. Haridang ini sedoro wae. Di atasnya sok naik on airnya. Oli jeng siang tanggal kang kepi oge sarbona elitana. Kang Cipe di palihan salau ade de ipron. Ajo holikan. Adin. Ngingorek wae Adin. Kang Oka ajo holikan. Kang Obes Gael, Adaling Abo, Kang Adul,
1: Kang Adul,
0: Kang Teh

0: Tania Donto. Teh Komalasari sareng Kang Anton Prawana ogenya. Kanggo ka Umiyai Abi Adra, Pedewa Alika sareng Adewana ogenya. Abah Yudoksin. Kanggo ka Kang Arya Ujang Bawelnya. Ayah Kalong. Kanggo ka Udapi. Una Hatini sareng Bang Jono ogenya. Kang Asep Dampa. Kanggo ka Wilson, Kang Ujang Toge. Teh Ambian, Teh Ain Sukaraja, Teh Puja, Kanggo ka Mama Yuli yang dipalihan si Bangun, Kanggo ka Adewa, Aredi, Kang Adeng, kemana we Kang Adeng, Akilayung Abah Ijai, Mama Dina, Kanggo ka Titi, Bonani ogenya, Maros Titi, Teh Yanti. Kanggo ka sadayana we nya sahabat sara menuju Maranto oleh jeung tiang majeng ka santan nya mudah-mudahan sing pasar kasarehatan
1: amin amin
0: kang doyeng udapi kanggo kakanda uhuy nya
1: amin kakanda uhuy
0: kanggo sadayana we nya utamina mah kanggo ka anu mancet tugas kanggo Aisha mudah-mudahan salawasna di pasar kesehatan
1: amin makasih
0: satu non Aisha karena
1: sami sami Mama Is
0: oh di antas Laguna satu non assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo
2: halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Irama pasundan di sarangan kucara sip madu hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Wilujeng siang Aija.
1: Wilujeng siang oge Amanja. Kuma kabarna Amanja.
2: Kabarna. Jadi mah mendung Aija.
1: Mendung.
2: Oh. Tapi di lebat tiris.
1: Kumaha teh teh?
2: Duka tuh, tengah atas abis ya. Biasa nama mendung mah tidak berarti hujan. Ayo mah mendung.

0: Bagja jeng cinta.
1: Bagja.
0: Bagja cinta cina. Anu tiata kan anu ti Krishna Sagara sarang eta anu kapar anu sarang Najmi Nadia. Insyaallah pilarian we. Tadi anu tas lepet pang payuna saha?
1: Teh Mawar.
0: Sarang
1: Teh Wati.
0: Oh Teh Wati, urus Suhan Teh Wati mau daerah teh. Jadi ya, lepas mau dibeberik ucing. Eta cina, sor eta mah, sor DJ Ropik mah eta nate, mereka heller, mereka giling pare. Oh, otak, dedekna kabikan tewati kau parab.
1: Parab.
0: Oh parab ayam.
1: Oh, hat.
0: Bon. Sana, kalau Kak Ijal di payun di pancen namanya.
1: Mangga.
0: Kanggo ka nonome lungsur. Teh, nonome teh?
1: Mama Is dan nonome
0: Mama. Oh, Mama Is.
1: Oh,
0: Mama Is. Mama Is, aturan lo jeng siang, sarang payalan oge nya. Kanggo ka teh mawar kawalo oge. Kanggo ka teh wati, aturan lo jeng siang teh wati. Kanggo ka Mang Ubad oginya, kanggo ka Teh Nilam, kanggo ka Teh Jopa, kanggo ka Pak Haji Endang, sareng Bu Haji, kanggo Bu Haji Entin, kanggo yang nuju mancok, lejeng siang Bu Haji, diantos info ngaliwatna, teras deh kanggo ka api ahui kanggo ka Udapi kanggo ka Kang Doyeng si tukang awung pemirsa yang awung mbak ukennya ke Kang Doyeng eta Aijal
1: siap
0: eta mana teh sok ada melan cina aduhin pabrik na teras dari kanggo ka Teh Aijal. Kau kata Yun Kurina, kau kata Bipahong, kau kakak Adul, sarang istri nak, kau sanu amiskonya, tarikan amisko, oh kang Daye, oh mohon, neta bener awum, bre siap cina bre COD ka Aijal,
1: COD,
0: mohon, gratis cina, ayo dah ka Aijal,
1: aduh,
0: mohon cuma nawis ungko. Ya pemerintah kan sok lagi atasan ya cewek yang bagaimana awis seungko aja nih gitu.
1: Oh,
0: ada yang beri basi, hukumnya. Terus dari kalau ke omai pasca aturan sarang ayahan, kalau ke Omar Cilok, kalau ke Pak Asep Pawindan, kalau ke Alif, kalau ke Omah Yuli, kalau ke Kang Ujang Silambu, kalau katanya Triti Cibeber, kalau ke Omah Yopi, Majaka, Bunda Jerman, kanggo ka Teh Dedeu, kanggo ka Teh Dede Cisayong, kanggo ka Teh Nyai Cisayong, kanggo ka Aris Cisayong. Bunda Panjalu sareng Pak Odo aturan lejeng siang. Kanggo ka Mama Resi sareng Pak Soleh. Teh Uni-Uni palihan Rancamaya nya sina kasih. Kanggo ka Mama Ica Cikira yoga aturan lejeng siang majeng ka Sonten. Teras dari kanggo ka Johligan, kanggo ka itu tuh Obes Kayal, sarang Teh Yuli. Pokoknya nama langkung nama kanggo sarena we. Sahabat setara lejeng siang majeng ka Sonten we. Lejeng malam mingguan, ya Aiza.
1: Mohon laras.
0: Aiza malam mingguan kemana?
1: Malam mingguan duka ta, amenja.
0: Oh gitu.
1: Tak
0: cari ya. Mereka itu ke Taman Raplesia. Mohon. Ah, maklum ya, tak sok cari waya. Ijanya penting ni.
1: Siap, aman.
0: Mohon. Kalau ijana terapi waya, terpakai waya. Kalau sana nak waya, mohon salam setara. Tapi kalau kau kare di sodong ya aturan sok nyenggol ya, kalau jangan siapa waya. Tapi kalau kau kare ijana.

0: influencia en Dabo, Tondona, Nawas Kostanya. Mari kantor aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayati Asabdi Bahijai Sampurasun Wilujeng Siang Irama Pasunan Diseranganku Jadah Sip Madu Hijau Yang Paling Sip Ya Abah Ijai Di Sukaratu Galunggung Aijal Kawihna Darso Tedeti Kurnia Sahan Lepat.

0: Terima ya. Kasih bos lo.
1: Mereka maju.
2: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM.

0: asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tetap pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi? Laris nih, Kang.
4: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
3: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
4: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
3: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
4: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
3: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
4: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
3: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
4: Basari Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: urusannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: lemes, larungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen Apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib Spa Umum,
2: masih di 101,7 Sara dari Ciamis, Sara Sukacita, suara Sara Ciamis Tasik Malaya. Masih di serangan Kusim Kuring, Ijal dina pidangana irama pasunan. Ayo anu badai ngiring ngarojong, jasa ngelangkungan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08124560335.
3: Halo.
2: Halo.
3: Irama pasundan di sarangan Kujadasi Madu Hijau yang paling sip.
2: Yang paling sip.
3: Satu rata.
2: Ahan.
3: Bapak tos Wilujeng Santen.
2: Wilujeng Santen.
3: Damang hati.
2: Alhamdulillah damang.
3: Alhamdulillah. Mugi salawat na'a ayat yang lagi nanjarka Wilujengan.
2: Ahan.
3: Ah, namanya trek. Ah. Namanya trek.
2: Oh.
3: Mung tadi ke kuping manja atau dara manja kau jangan kecil lambu pak kotos ilo jeng santan aminus veteran mi kumuhi ada mah
2: amin
3: kemana wintu selami tunggu ping suan teman
2: tak ya wain apa
3: tak ya
2: kumot
3: kita bikin ke api ahuy kumot
2: kumot.
3: Ngunut kawi.
2: Mangga bade kawihnan.
3: Kawihnate panggang. Sanajan panggang.
2: Sanajan panggang.
3: Panggang mah tidak sok. Hadaran batas. Memais. Thailand. Kali neng Mirna, neng Mirna, neng Rizna. belum terukir acara di hatiku, cuma di hatimu aja.
2: Aduh. Diukir atupi.
3: Motif Jepara diukir lagi di. Waktu sama, pemegian ramangnya sekarang. Kelabar lagi. Mama ayah pas kau lagi hateran mama. Ayahan kemudian nama. Mama Serin. Hateran bak petos. Tayun gurine apa? Kemudian nama saya. Bila di Banten. Lah ayah geng motor ayah kira senyur ke sepeda repeta. Lajeng deh kanggo. Apa ya? Hateran pi. Bila jeng santen begitu damang pi. Salam ke Baktas, kalau pula bagi papi api ahui. Hajin deang, ada liang, ada iang. Ile jeng santan. Hajeng deko acipe, acepi, Ian Taylor, Mama Olzan. Ini haturan baket tot. Hajeng, kanggo acekok. Kemana ya, acekok mana sate. Ke kuping ngemon-ngemon.
2: Oh, itu
3: ya. Bakal sarang di Yuli-Yulianina. Lajang di kango non. Alah, ada yang galu. Bakal sudah jang santan. Kang Asep Damba. Lajang di kango Abah Adam.
2: Abah Adam.
3: Awe-awe. Haturan. Adul. Kali Bu Megana. Lajang santan. Semoga ada ramang.
2: Amin, amin.
3: Abes Goel.
2: Abes Goel.
3: Aturan selam mempelainya. Lajang dari kau juga, oli kan? Bakal sudah lajang santun juga. Kanggo obat mama apok. Pemegi ada mang mah. Tinggal damang sabihara sabihara sabihari sabihara sabihara sabihara sabihara sabihara Malam ya.
2: Aduh. Malah respi ya sama bubokan.
3: Cuma ada. Tapi harap kami dahi. Nah, Arjuna tegi. Tapi biasa sudah bahasa Hong Kong udah anggo.
2: Oh, bahasa Hong Kong wae
3: lah. Bahasa Hong Kong mah. Lancar. Sabihara, sabihari itu bahasa Hong Kong pada lancar.
2: Oh. Nah, Arjuna. Nanti pi kudu pake Mandarin pi sama pi.
3: Kayak gitu nah.
2: Rada dicobian pi Mandarin itu.
3: Mandarin. Aturan bakas. Ya, mama apa? Sama dia yang ada mang mamanya.
2: Amin, amin.
3: Kau batu gising damang. Oh, ah, tapi hasilnya nak. Maji intin. Lajeng di kango. Neng Nuri di Garut. Kali Teh Amelnya juga. Teh Amel na oge. Bahasa mandi lah ya. Mandarin lah gitu gini.
2: Rada jengat-jengat.
3: Masih nyegah kene. Teng ngerti bahasa Mandarin lah. Coba tiul jeng santan jeng deka Randy Arendi Arendi
2: Arendi
3: man aturan jeng santan Arendi lajeng deka nggak kalah nggak usahanya mama hari pas ke atas ya
2: atas
3: atas anu atas lepas sah lo teh Nuri. Teh Nuri, Teh Mawar.
2: Teh Mawar, Yohan.
3: Teh Mawar, hataran, ter. Bakta sila jonsen ten pemegang semang sekolah pergi. Lajeng kanggo itu Bunda Nilam, Bunda Cahya. Nah Bunda Cahya itu. Nilam Cahya.
2: Opi,
3: Bunda Cahya, Bunda Nilam Cahya gitu. Oh,
2: ayat Nanawi pi, pi,
3: berat.
2: Ayat Nanawi, sekarang Nanawi.
3: Sahaja berteh kumaha.
2: Ayat di Teh Uni, Teh Uni Uni.
3: Mohon.
2: Tekenging rusuh kano on air badai kemana tuh sore. Tiap wes gaya.
3: Badai Mayunan, badai Mayunan. Malam Minggu.
2: Malam Minggu, oh.
3: Itu Teh Uni Uni aturan bangsa teh.
2: Jadi rusuh.
3: Oh iya damang.
2: Ya, kuma. Ya. Malam Minggu ya teh jadi rusuh.
3: Itu. Aturan Teh Uni Uni ya. Lajeng deh kanggo Bunda Nawa, Bunda Hartini. Bang Jun juga Jo Oge. Lah, eh bahasa Mandarin kieu atuh ah geuning. Mesti geus kawih. Bahasa bahasa bahasa Hong Kong. Sabira sabira hilir nah.
2: Aya teh. Kalau bes gael pi, pi.
3: Kumaha?
2: Pi hepek can ngopi jadi bayeyol.
3: Itu tun benten. Ah ben. Kali mempelai hadiran bakta lah. Tinggal mah gak hanya. Bukan hadiran tepang lah. Mudah-mudahan orang enggal tepung. Tadan tepung, tadan tepung.
2: Ditipungan sama berarti.
3: Itu. Hadiran bakta ke sahabat Star Sadayana. Dikumkan ke biji-biji. Di A, di kajir sebenarnya begitu nyanya
2: oh,
3: sama lah kanca
2: mual tihiji dugi ka 100 pi
3: orang yang ngetang na alim ngarumus na pang nama
2: ngarumus na nyapi
3: pemegi ada ramang sama setaranya salam kembali dengan Aida pemegi Aida kembali dengan salam sena ramang salam sena
2: amin
3: sukses A sama A jatuh di kula bergi
2: amin. Berking alitan gitu pi.
3: Alitan. Lu mana tu nawan? Dengan kerewek?
2: Tuh.
3: Sinyal sudah malum di Hong Kong.
2: Oh di Hong Kong. Punya di Hong Kong sinyal.
3: Awan, tu lu lihat lah. Oh, tinggal seluler mawon di Hongkong mawon.
2: Selulernya itu mah seluler Indonesia. Sinyal Indonesia.
3: Tadi tau gak asal dugi dan sinyal. Mulai banget dia ngalitan. Ali suara nada ageung. Asiat nama. Hadir nuna.
2: Sami-sami, Pi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Irama pasien dan bisa dengan pejabati madu hijau yang paling si.
2: Yang paling si.
4: Damang.
2: Alhamdulillah damang. Ada yang.
4: Ayo nama meta naon.
2: Wah kabarnya.
4: Ayo nama meta ya naon.
2: Biasa rusuh ek malam mingguan ado ye
4: ngalindur
2: ngalindur saat ini balela
4: buat bubuhela balem malam mingguan bapak ketu eta malam kayong malam mingguan ngalindur
2: kayong malam mingguan rusuhan padahal karek ke jam seopat kurang
4: itu mami cenah ieu hayang on air. Ya, yos, mami hayang on air.
2: Boleh.
4: Ada yang mau on air?
2: Boleh. Siapa?
4: Mami mau on air. Itu jal lagu nak.
2: Mangga, balde lagu.
4: Etapa namanya Sasak Cirahong.
2: Sasak Cirahong.
4: Ya.
2: Ahan.
4: Aku mau nyobainnya. Salamnya.
2: Salam kinten, salam naon, ada yang?
4: Salamnya kinten, atas Indonesia. Ya ngalinur. Bukan si api. Nguping ke si api ngalinur. Kinten salam na.
2: Ahan, mangga.
4: Kanggo ijak ipayun. Kanggo nanome. Piao, aturan, surajang santan, teras tadi teh mama wisnya, teh mawar, manja, teh wat-wat, mami indah sama sore, selamat jum, surajang santan, sehat selalu, teras buat Johaligan, Jan Taylor, terus Mama Serin, Mama Ipaska, terus Kang Jang Cilambu, Mas Herdi, Mas Dati, terus Maujan, terus Pak Arifin, sama Mang DBC, Dede Imron, Dede Arman, terus tanya Bunda Mawar. Terus Abang Pera, Abang Adam, Kang Adul, terus Kang Cepi, Kang Dilan, Kang Roni, Kang Randy, terus Kang Denny, terus Mak Entin, terus Emosi, Mama Dapa, Mama Rido, Mama Cahaya, Mama Rici, Mama Elsa, terus Buban. Teras tadinya Teh Yuyun, Bayu Dokcin, teras tadi Teh Oh Kang Jun, Bunda Tini aturan, teras Teh Puja, Kang Arya, teras Teh Tetakit Tulat, Mama Idamdam, Teh Dede, Teh Ayu Sukaraja. Teh Amel, Teh Nori, terus Teh Bungsu, buat Bunda Panyalu, yang Odo, ayang Odo,
2: ayang Odo,
4: ayang tujuh ayang ayangan juga nama, halo Dokio banyak, ya, bujulang layang. Terus ada apa? Sebentar, Indian. Tadinya mari si Pak Soleh Kang Ajit. Api Ahui. Yang Mayana. Adanya Andupe Kang Amankan. Tara Tarinci terus ada ini. Sadayana KB.
5: Sadayana KB. Ya.
4: Oh, sadayananya sebenarnya. Kasadayananya.
5: Kasadayananya.
4: Mohon. Aduh, gitu. Utamina, kangge sadayana sahabat setara. Utamina kangge ija. Hatur nuhun. Dikanten. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh di WhatsApp di adiannya. Jadi sip madu hijau yang paling sip laguna. Nah salah. Kanggo sahabat setara hatur nuhun aijal.

Siaran Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
3: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
2: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
3: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
2: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
3: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
2: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
3: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Regday sebelum Tomba Regday.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 100

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di aplikasi.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: sekali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisearch.

0: besar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Starea Radio Chianus.
1: Saudaraku tercinta,

0: yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam

0: dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
4: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
3: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
4: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
3: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
4: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
6: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak enggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Pisocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam Tasikmalaya.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang.

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift. Madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: masyarakatnya Dasip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip karena

0: Siti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Az-Zahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Dapatkan Habatum, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

surati mustaqim. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh.

0: Atocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh FM.

orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: aja nih, mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 1635.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kontak atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

acara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Stara Radio Ciamis.

to, že stará radio tě a mě stará, skotě ta svara stará tě a mě stará. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sama stará, kabar baik, saya selalu ya. Senang banget nih tentunya baby, selamat pagi programnya. Keramas karaoke malam suka-suka edisi Mamingan 20 Juni 2026. Boleh buat sewestara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan hubungi saja di 0812 4560 3335, atau sewestara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Nah, kebetulan di studio sudah ada artis papan atas ya, Sabastara nanti akan menyumbangkan suara masnya. Daripada penasaran, nanti aja dengerin ya. Bibi juga ucapkan selamat malam buat Sabastara yang udah hadir. Ada Adin hadir. Gaskan pamit tuh hujan. Mama Haipaska, terima kasih sudah hadir. Mama Haipaska, sehat selalu ya Mama Haipaska. Mama Idadam, ngebul Mama Idam, ngebul. Mami Getrut, ogenya. Tante Slay, selamat malam Tante Slay. Sehat selalu Tante Slay.

0: Boleh semester yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan hubungi di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya. Kremas karaoke malam suka-suka bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Halo, Kremas.
1: Halo. Jangan neng, jangan neng. Aduh, antai nana. Jalannya kenal.
0: Halo, kenal jana.
1: Jana ada alit.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kremas karaoke malam suka-suka bersama Jada Sip. Madu hijau yang paling sip.
0: Sip.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalang neng.
0: Alhamdulillah piji. Kumasa mulihna piji.
1: Alhamdulillah. Terus saya adiknya.
0: Ayah.
1: Oh ayah. Wah nanti. Mudah-mudahan daramannya sedayana lah.
0: Amin ya Allah ya Rabbah, amin.
1: Terus saya ada bintang tamu neng.
0: Ayah Yesung, jeung usyuk.
1: Oh, mohon. Neng laguna cintaku satu neng, anu betna ti dinya lah, namut.
0: Okay.
1: Salamnya ya buat neng baby tuan yang dan yang lagi bekerja semuanya. Mm-hmm. Terus buat Mama Aris juga ya, selamat malam buat HNBN juga. Terus buat
0: Bade Sareng di Parina adalah
1: Nusanesa.
0: Biasa wae.
1: Ada di Parina di Nusanesa.
0: Oke, okay, mohon.
1: Mohon. Saya Nuri juga tinggal, selamat malam. Saya Nuri dulu juga.
0: Tah, iya ke Nuri. Nuri wah.
1: Oh, Nuri, mohon Nuri Valeria tadi.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke.
0: Selamat semua sahabat secara selamat malam aja. Oke, buat menjadi sama hari ini.
1: Iya. Lagi ada yang martabak ini teh.
0: Oh gitu, bisa aja.
1: Iya, bisa. Ayah Yesung.
0: Oh. Wow, ya. Udah jangan aja jadi rawat.
1: Iya, siap.
0: Atau dulu, Dai.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di belakangnya AA, ada siapa lagi? Halo, Kramas.
2: Halo.
1: Halo.
2: Karaoke malam suka-suka.
1: Bersama.
2: Madu hijau yang paling
1: sip. Sip.
2: Gimana kabarnya, sehat, Neng?
1: Alhamdulillah, Dirik-Dik sehat.
2: Dirik-Dik.
1: Duruk-duk-duk-duk-duk. Ayah sehat, alhamdulillah.
2: Oh, udah pulang?
1: Udah.
2: Iya, Neng, lagunya Neng.
1: Lagunya boleh, mau yang mana?
2: Ini dari Bung Haji Roma Irama.
1: Mau yang mana?
2: Bar.
1: Senarian atau can ngirim?
2: Belum, Neng.
1: Iya.
2: Kirim.
1: Oh, kirim hala. Ame sami. Gusti San Horeg ya, ayah.
2: Nangkung bukannya.
1: Oh.
2: Kirim dulu ya.

0: 小妹，
1: 好，
0: udah ada neng?
2: Belum, ayah. Hello.
0: Hello.Masih?

0: Mangade goyang teh bungsu. Amanja
1: goyang
0: kilamu. Mas Gapi.
1: Adoyek.
0: Kang Doyek.
1: Suruduk suruduk mahidam suruduk.
0: Wow. Mama bunga kuih.

0: Wah, asik.
1: Saya asai.
0: Mas Dapet. Kang Arya.

0: siapa yang menciptakan gempa yang melanda, itulah Tuhanmu.
1: Hui.
2: Kok ahong ada?
1: Ayah ulang, ulang.
2: Wah, sing.
1: Wah, sing.
2: Ada siapa di sana, Neng?
1: Ada ayah Yesu, Musyu.
2: Oh. Ayah Yesu?
1: Aha.
2: Kurang mana ya, Yesu?
1: Orang Pase.
2: Sudah gak digelung ya, ayah Yesu, woy.
1: Nah, bawa-bawa, mana?
2: Buat ayah Yesu. Kumisnya semakin merangkak, woy, ayah Yesu.
1: Nyata, meh keren, sana.
2: Iya. Sama siapa lagi, nih?
1: Usyuk.
2: Usyuk? Oh. Usyuk mah parah kendeng ya, Neng?
1: Usyuk, ya mau usyuk. Xiaomi.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan kita selalu dengan keluarga.
1: Amin. Ya Allah, ya Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Yahya Qabaloh. Sudah gabung. Menyumbangkan suara emasnya. Balas di makai Yahya Qabaloh. Ada siapa lagi? Halo. Halo. Keramas.
3: Karaoke malam suka-suka bersama Jada si Pandu Hijau yang paling
1: sip.
3: Apa kabar, Neng?
1: Alhamdulillah bahaya. Kemana ayah tuh, iya teh?
3: Alhamdulillah. Sehat selalu.
1: Amin ya Allah rabbal alamin.
3: Sudah menisap tiasa lebat. Ih, menisap

0: Karunya iya ada wayah saingan nah kata Sonorema.
1: Mak ayah di dapur.
0: Oh gitu. Tuh duet cina nya ayah Yesu.
1: Jadi ku mah ayah ngok-ngokan wayah.
0: Mai duet yang ayah Yesu.
1: So kayu duet ah kerinduan sarang saha we pokona mah.
0: Kerinduan cina ayah Yesu biasa teh. Gampang atau cenanya sok?
1: Iya asik atau ayah didinya?
0: Ayah Yesung ya.
1: Ayah nujunan atau ayah mani tangim nih tak ajak ayah mai kadinya teh?
2: Ih, dapat meterang bumi nama bencana aku ya.
1: Damang ayah aturan atau wilujeng.
2: Alhamdulillah geris, sami geris temennya ada namanya mereka kangen teh, mai. Iya, pernah aku nggak
1: selesai. Haturan atau wilujeng wengi ayah.
2: Oke sayang eh. Kang Adun.
1: Kerinduannya ayah.
2: Iya boy, Kang Adun ya. Budapi ayah orang ayah muda. Tamaris kan.
1: Asik. Goyang.

aku, sayangku, bebekku, bebek aku. Aji, Kang Adul, ayah Molang, ayah Uga, udah pilih.

0: satu. Okay. Keramat, karaoke malam suka-suka bersama Jadaksi.
1: Madu hijau
0: yang paling
1: sip. Abang Ampera damang abang.
0: Alhamdulillah, sawang sulna teteh.
1: Alhamdulillah.
0: Salengki anak kumah damang, salengki dedekna.
1: Alhamdulillah daramang.
0: Alhamdulillah tunun. Kita nu disunkeun ku sadayana. Sehat, teh sehat. Titip cinta ya, teh.
1: Ulah atulah titip cinta wae.
0: Uyos ah, dititipkan ka teteh, sing pangdugikeun ka anjeunna.
1: Aim, aim, cenah aim.
0: Sanos tebih ge kitu ulah janten hariwang salempang.
1: Nu penting na we, uangna mengalir.
0: Eta, nu paryogina mah eta, satiapa tuhu teh.
1: Nya atuh. Ada uang abang disayang, cenatunya.
0: Pembedaya uang mah, pada ditegangnya.

0: Bob Arya.
1: Kang nak tayana udang poni, udang malam konan. Teh Mira, teh Mawar, teh Yunggurina. Babe Aji, Bunda Panjalu, Bunda Bandung, Bunda Mojong Bengkok.

0: Alhamdulillah. Terima kasih ya Abah Ampera sudah gabung.
1: Informasi. Ada tipe penutup musik.
0: Kunaon atuh cerahnya. Kunaon ayah. Ya siaplah Abah Ampera.
1: Sejak juga.
0: Ya. Makasih Abah Ampera ya. Sinyalnya kenapa tuh Abah Ampera? Lepopnya. Saustara ada histoma. Histoma mengobati asam lambung GERD, mengobati mah kronis, mengatasi gangguan pada lambung, mengatasi permasalahan pencernaan seperti asam lambung tinggi, infeksi pada lambung, mual, begah. Juga histoma bisa menambah nafsu makan. Harganya Rp99.000 saustara, silakan bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Paseh Kota Tasikmalaya. Histoma ada di agen apotek Ilham Parma. Nah, buat saustara juga yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Tasikmalaya, histoma ada di agen apotek Aisyah. Untuk info agen apotek lainnya bisa saustara dengarkan di iklan agen yang sering di-fly. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saustara, atau boleh tanya akan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 08124560335. Ya mau COD an diantarin sampai depan rumah tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim. Ongkirnya sesuai jarak, khususnya buat saudara nih yang mau dipaketkan keluar kota harus transfer dulu ya. Nanti saudara bisa kirim bukti transfernya, jangan khawatir. Pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti siatnya histoma sosi tepat atasi keluhan sakit mah. Saustara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
2: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Halo pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
5: Keluhan mata saya itu suka berbayang kurang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
4: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
5: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
4: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila?
5: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
4: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya. Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Baby. Boleh ya buat sahabat Stara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silahkan hubungi di 081245603335. Jangan lupa passwordnya. Keramas karaoke malam suka-suka bersama Jadasi Padu Hijau yang paling sip. Nah, di malam ini ada tamu undangan ya sahabat Stara yang akan menyumbangkan suara masnya. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana? Cina tuh.
1: Dengan Wusuk.
0: Wusuk. Oke, Wusuk lagunya apa?
1: Yang pernah ku sayang.
0: Yang pernah ku sayang. Boleh lah sok.
1: Ayah Kalong, ge boy.
0: Ayah Yesung.
1: Ayah Yesung. Macan tasela. Ayah Iqbal.

0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Sama-sama. Matur kesewun.
0: Parenci, cenatu salam teh parenci.
1: Parenci, hatur.
0: Oh, parenci, caranya.
1: Sama parenci.
0: Tak iya sih bunda.
1: Bunda, ayo.
0: Bunda Panjalu. Oh,
1: parenci. Bunda Panjalu, pawado aturan. Selamat malam. Sok lebat bun. Tur kesewun, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saudara yang mau gabung menyembangkan suara masnya, ada siapa nih? Mana iya teh? Nah, so slow and the low channelnya. Sepatu slownya teh Mawar. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Slow channel teh Mawar, slow.
2: Nah itu teh channel lebat dan lebat tadi.
0: Alhamdulillahnya atas lebat.
2: Keramas karaoke malam kita suka bersama Jana Sigma juga yang paling sih.
0: Si paling listrik damang teh cina tuh. Alhamdulillah damang.
2: Lagunya.
0: Lagu nah hayang naon atuh sok.
2: Hayang ya Mawar di tangan melati di pelukan.
0: Alah.
2: Kalau cina selara satu. Pada Ampera juga selamat malam. Hei, jumpa juga.

0: Terima kasih Teh Mawar. Kemana yeah, deh sarananya?
1: Buat Neng Baby, semoga tetap selalu ya bersama adiknya, pokoknya adikku yeah, yang punya ya buat teman-teman
0: Tara. Makasih
1: ya Neng Chan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar ya sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakangnya Teh Mawar ada siapa lagi? Halo, Kramas.
2: Halo.
0: Halo Mas.
2: Halo, kayak malam suka-suka bersama Cadasit.
0: Madu
2: hijau yang paling
0: asik. Pamaya dam-dam damang.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah mah idam-dam didik-dik oge sehat kalarestan dina dangat ayeuna. Alhamdulillah.
2: Hayang lagu naneng.
0: Hayang naon manawi hok.
2: Sekali seumur hidup.
0: Aleh. Tumben gering nu ieu nu slow.
2: Anu koplona we. Buat Teh Mawar ya.
0: Ulah sok kebul cenah tuh.
2: Mual.
0: Banjur. Oh. Ada Mama San-San tuh.
2: Mama San-San haturan. Mama Anyi, Mama Uyi. Abah Adam. Ya aku. Yang ada di video semuanya.

0: Anda.
1: Semoga lancar selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Iya,
0: semangat di kantornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yodam Dam sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Boleh ada siapa lagi di belakangnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kramas.
3: Kramas, keroke malam suka-suka. Masih gitu ya?
0: Bersama.
3: Ada sip. Ando hijau yang paling sip.
0: Sip, oke. Mama Resi, kemana ayah ya, tuh?
3: Ayah waya, Neng. Ayah. Alhamdulillah, Aitos milik namanya. Begitu pencet langsung masuk. Gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Biasanya mah susah, Neng.
0: Susah hilap, nah.
3: Oh. Alhamdulillah, ayah nama lebet gitu, tah.
0: Oke. Ayah-ayah Yesung, ya?
3: Saha, Neng?
0: Ayah Yesung.
4: Ya Kabogoh.
3: Yesung.
0: Kabogoh sana.
4: Mah duet mah.
3: Tah si Abah eta asa teh.
4: Abah Elan. Abah Damang, Abah Elan. Nohon Abah
3: ayah. Ayah Kalong eta Neng. Oh, Ayah Kalong panginten ti kaur abi teh. Ai teh teh naon nu ngajepat hideung nina. Hei, dede eta geuning nya Ayah Kalong.
0: Pek tehnya.
3: Iya, ya tolong.
0: Mama Resi, lagunya mau apa tuh?
3: Ya, tak terduga, Neng.
4: Aduh, gak terduga tuh.
3: Duet bersama Bapak Soleh.
4: Ayo, Bapak Soleh.
3: Ya.
4: Apa? Ya, gimana ada Mama?
0: Alexander, ya. Alexander.
3: Sekarang saya, sekarang Kang Adul ini, ya.
4: Ayo, Kang Adul. Ayo, hari jam lo pake, sekarang Kang Adul deh.
3: Oh, gitu aja. Oh, lo, itu agak gitu.
4: Papap Elan, mudah-mudahan saya cerah lagi Papap
3: Elan. Buat Kang Adul sama istrinya ya?
4: Tidak, sama Ayah Kalong.
3: Tidak.

0: Terima kasih ya, Neng.
1: Sama-sama, Mbak Reshi.
0: Pokoknya buat sahabat setara. Semuanya. Sedih wiji-wijinya. Pokoknya, mat malam mingguan.
1: Oke,
0: gitu. Okay, Kang Adul, Ayah Kalong. Ayah, gua aneh. Ayah Kalong sama Kang Adul. Oh, puasannya tetiasa kadinya tariris gini.
1: Iya, tariris.
0: Insya Allah sana selaktos dehnya. Yo, salam. Makasih ya, Neng. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reshi Pasole sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Selestari jangan kemana-mana ya, nanti Baby bakal balik lagi dan akan ada artis papan atas sepertinya sudah menyiapkan mental untuk bernyanyi ya. Stay tune terus Selestari di Setara 1.7 Setara Radio Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca

0: pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baca, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gardu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT5, RW1.

0: Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sabastara. Boleh ya buat Sabastara yang mau gabung, silakan di 0812-4560-3335. Atau Sabastara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Berbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT1 RW1. Nah, sekarang sudah siap nih. Halo.
1: Halo.
0: Ayah Yesung.
1: Oke, cantik.
0: Lagunya apa, Ayah Yesung?
1: Ya, yang tadi pengadu.
0: Oh, iya, Raib. Raib, cina, udapi. Nah.

0: Halo.
1: Halo, Kramas, Karke Malam Suka-Suka. Halo. Gak ada suaranya, boleh dicoba lagi ya di 08 12 45 00 33 35. Jangan lupa passwordnya. Kramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling asik. Halo. Halo. Halo. Kemana ini? Tidak suaranya. Halo.

Sementara ada jeda sip pada herbal multimanfaat. Nah, khasiat jeda sip ini bisa mengobati asam urat, hipertensi, kanker, tumor, asma, liver, dan kista. Harganya hanya Rp130.000 saja. Silakan Sementara bisa beli ke agen apotek yang berada

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: dilihatnya, jadi serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal lagi, aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisocia, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisocia penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun

0: Diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 02-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawasan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: dekat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sip apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sip karena khasiatnya

0: bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Menemong.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.